itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.